0: Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Kita bikin romantis Malik and Essential pagi hari ini untuk menemani pagi hari lo rockstars, supaya lebih romantis, lebih enak, lebih enjoy. Iya gak? Mana di pagi hari ini yang mungkin merasa kayak lagi jatuh cinta banget sama seseorang rockstars? Kalau mungkin lagi merasa jatuh cinta, diajak jalan dong. Lumayan kan jalan-jalan kemana aja. Karena katanya ya, jalan cepat ternyata bisa mencegah otak itu tidak pikun, rockstars. Nah, info lengkapnya abis ini. Santai, jangan terlalu terburu-buru. Karena yang namanya jalan, kalau dinikmatin, apalagi bersama dengan orang yang tepat sih, gua rasa jarak sejauh apapun gak akan kerasa ya, rockstars. Sebelum gua kasih infonya lebih lengkap, akan gua spill beberapa lagu-lagu yang akan gua putarkan, yang akan jadi playlist lo di pagi hari ini nih. Sabrina Carpenter, please, please, please. Ini siap untuk menemani lu kurang lebih. Akan gua putarkan ya 9 menitan lagi ya.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Membuka gitu apapun.
0: Tulus Teh Hijau. Kalau mungkin bukan coffee person, kita mulai dengan teh hijau pagi-pagi hari. Biar lebih enjoy perutnya ya enggak? Ed Sheeran, Castle on the Hill. Ini lagu udah lama banget sih, rockstars, tapi enak banget kalau menurut gue, dan gue suka banget sama lagu yang satu ini nih, rockstars. Sebelum kita putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu nih, datangnya dari Mas Shawn Mendes ya. Yeah. There's nothing holding me back. So enjoy barengan terus gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

rocking life where everyone can be rockstar. Please, please, please. Sabrina Carpenter, barusan lo dengarkan Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi dari Novita yang sudah menyapa pagi hari ini. Good morning GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya, siap. Oke, buat kamu-kamu juga nih, buat Rockstars yang pengen request, boleh banget di 0815 1987 6876. Ya, yeah. Coba boleh banget nih, yang mau request silahkan. Gua tungguin Rockstars. By the way juga ya, yeah, buat pagi hari ini, buat kamu-kamu yang mungkin merasa stres, burn out, akhirnya jadi gampang lupa banget nih ya, cobalah untuk memulai dengan jalan kaki. Tapi jalannya itu jalan cepat ya Rockstars. Jadi ternyata sebuah studi dipublikasikan sama si JAMA ya, Neurology, ini menemukan ternyata rutin berjalan sekitar 3.800 sampai 9.800 langkah per hari. Kenapa nanggung banget ya? Kenapa nggak 4.000 sampai 10.000 gitu kan? Yang berhubungan dengan penurunan resiko demensia sampai dengan sekitar 50%. Terus juga riset dari University of British Columbia ini menunjukkan kalau ternyata olahraga aerobik kayak jalan cepat secara rutin bisa membantu meningkatkan volume hipokampus, bagian otak yang berperan penting dalam memori dan juga proses belajar. Tuh, jadi jalan cepat ini ternyata bagus untuk meningkatkan kesehatan otak. Jadi gak gampang lupa, gak gampang pikun Rockstars. Ingat, yang bagus adalah jalan cepat. Jangan sampai keluar cepat. When I was 6 years old.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Tulus Teh Hijau, baru saja lo dengarkan Rockstars. Kayaknya teh hijau adalah minuman yang paling pas untuk dikasih ke Charles Leclerc. Setelah dia ini kemarin kecelakaan dan gak finish di GP Italia Monza nih Rockstars, ya kan? Ada kabar buruk juga. Jadi setelah dia insiden di tikungan parabolika itu, mesinnya dia, ya mesin upgrade spek A2 kedua audionya dia di mobilnya dikabarkan katanya rusak Rockstars. Ya akhirnya mau gak mau katanya sih dia terancam terkena penalti turun grid di GP Spanyol karena beberapa komponen power unitnya udah di batas alokasi maksimal. Dan Ferrari kayaknya akan menentukan nih apakah mereka akan mengganti komponennya si Leclerc atau enggak, kita lihat nanti. Otomatis kalau ganti ya akan kena penalti ya di Madrid nanti ya. Lagian Mas Leclerc di rumah sendiri kebiasaan udah bolak-balik nih, mas ganteng satu ini gak finish di rumah sendiri. Betapa banyak ini ya fans yang kecewa. Ditambah lagi di tikungan pertama bersama dengan Lewis Hamilton rebutan, dan dia kayaknya agak push si Hamilton keluar. Jadi otomatis Hamilton juga kehilangan posisi agak lumayan banyak. Padahal startnya udah 3 dan 4 gitu loh. Sudah awal permulaan yang baik. Tapi ya gitulah balapan Rockstars. Mau satu tim atau enggak, adrenalin di saat lo balapan tuh pasti berburu untuk menjadi yang paling cepat. Tapi kalau di saat emang sebetulnya bisa bermain aman sih, main aman dulu kali di awal-awal. Biar gak ada selek gitu kan ya. Tapi akhirnya karena hal itu, Hamilton cuma bisa finish di posisi ke-6. Dan dia bilang kayaknya untuk mengejar gelar juara dunia udah terlalu jauh. Antonelli sama Russell juga udah di depan gitu. Russell mungkin masih bisa kepegang lah. Tapi Antonelli jarak poinnya itu 70-an kalau gak salah. Jadi udah kejauhan, dan kondisi mesin dari Antonelli juga kenceng banget. Dia pun gila, di Itali dia udah kena penalti. Start dari nomor 19, finishnya nomor 1. Emang udah tahunnya Antonelli udah. Sebagai tifosi gue akui kayak tahun ini adalah tahunnya Antonelli. Gue ucapkan selamat juara dunia dulu deh. Walaupun masih belum. Gitu Rockstars. Ya kan, kita lanjut lagi buat kamu yang lagi on the way ke kantor, akan gua temani dengan lagu-lagu enak yang ada di The Rockin' Life.

0: Rock your day with rock in life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rocksters.
1: Gimana kabarnya hari ini? Semoga badan masih fit ya. Dan kayaknya hari ini harusnya lo sehat-sehat aja. Siap menjalani aktivitas. Apalagi kemarin gue habis jogging juga di GBK. Ternyata udah rame lagi GBK. Dan beberapa orang juga ada di lapangan softball, udah mulai nongkrong. Kalau kemarin kan, kemarin lusa masih sepi tuh lapangan softball tuh. Ada yang main tapi gak terlalu rame. Tapi hari Rabu, Selasa kemarin udah mulai rame sih rockstars. Tapi memang harus diakuin ya, beberapa hari ini kan kita memang cukup terganggu karena terdampak sama abu vulkanik Anak Krakatau. Jadi buat lo stay safe, jangan lupa pakai masker. Gue sekarang lagi pakai masker banget kalau di luar ruangan. Kalau dalam ruangan sih aman sih kayaknya ya, karena kondisi udara belakangan ini emang lagi kacau sih. Dan lagi panas banget, lo kerasa gak? Panas banget. Gue biasanya di ruang siaran itu kedinginan. Kedinginnya kedinginan banget ya. Sekarang sih masih ada rasa dinginnya ya. Di ruang siaran emang kacau dinginnya. Tapi sekarang di luar tuh panasnya panas banget, kering, ditambah lagi debu sapa polisi, itu kacau. Terus juga di mobil gua nih rockstars, karena gua kan memang parkirnya outdoor ya, full debunya tebel banget. Gua di hari itu, di hari Minggu yang lagi kacau-kacau itu kan hari Minggu tuh, gua langsung cuci mobil tuh saking tebelnya. Karena gua lihat dan gua baca kalau lu lapin doang atau lu pakai ini ya, apa namanya, kalau lo pakai kemoceng gitu tuh debunya tuh jahat, itu bisa ngebaret mobil lo. Jadi paling bagus ya dicuci gitu. Dan bahaya, yang lebih bahaya lagi kalau misalnya lo sampai sakit, entah batuk, entah pilek. Ini yang paling repot nih rockstars. Kalau mobil baret udah deh, agak bodo amat. Tapi kalau udah batuk pilek, udah males banget ya kan, kerjaan keganggu. Tapi biasanya kita punya cara masing-masing biar badan kita itu lebih enakan di saat tenggorokan mulai gak enak atau mungkin batuk pilek. Kalau gua itu punya cara sendiri adalah dengan gua pakai air di baskom. Caranya kayak diuap gitu loh. Gua punya air panas, gua taruh di baskom. Terus gua kasih minyak kayu putih yang banyak. Terus gua hirup itu dengan cara gue tutupin kepala gue itu dengan handuk yang agak gede. Terus gue hirup aromanya. Itu biar mengeluarkan banyak-banyak lendir yang ada di tenggorokan dan juga kerongkongan gue. Itu rockstars. Ya sebenarnya lebih ke kayak gue ambil uap

panasnya sih biar mengeluarkan pilek dan lain sebagainya, Rockstars, itu adalah shortcut gue biar lebih fresh lagi, biar lebih seger lagi. Nah, kalau versi lo gimana nih? Kalau misalnya lagi batuk pilek, ritual wajib yang bisa bikin lo cepet sembuh itu apa, Rockstars? Langsung aja di WhatsApp di 0815198768776, atau mungkin lo mau langsung aja kirim voice note juga boleh banget ya di 0815198768776.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana, Rockstars. Dan gue masih nungguin cerita lo nih. Soalnya gue yakin setiap orang tuh pasti punya ritual yang beda-beda. Kalau lagi batuk, pilek, ada yang langsung minum obat, minum madu, atau mungkin punya resep turun-temurun nih yang sampai sekarang masih dipakai, ya kan? Nah, kalau gue itu biasanya kalau cuman pilek doang, gue gampang. Gue pasti akan cari makan makanan pedes. Tapi kalau ada batuknya, kalau gue makan pedes makin batuk, yang ada makin gatel gitu kan ya. Nah, mumpung juga nih pagi hari ini GMR ditemani dengan anak magang nih, Rockstars. Kenalan dulu dong anak magang kita nih. Ada halo, siapa namanya?
2: Halo, aku Salsa, anak magang.
1: Ada Salsa si anak magang nih, Rockstars. Salsa, kamu kalau misalnya batuk pilek nih, ya, biasanya ritual apa yang kamu lakukan?
2: Ada apa banget tuh? Aku biasanya tuh ini kak, buah pir. Aku rebus, jadi kayak direbusnya tuh sekitar 20 menit. Jadi aku kupas dulu atasnya, terus aku krok-krok dulu tuh. Jangan semua, kayak setengahnya aja. Terus aku rebus 20 menit sama aku potong jahe setengah. Itu direbus, habis direbus 20 menit itu aku kayak sirup gitu kan. Dia kayak jadi
1: agak kental gitu.
2: Jadi kayak agak lembut juga. Terus aku makan tuh enak banget ketenggorokan. Kayak anget, kayak terus ditambah jahenya kan. Terus jadi anget banget kayak itu. Tuh menurut aku tuh itu salah satu ini sih solusi kayak ampuh buat aku.
1: Shortcut juga ya, sebuah hack ya, juga kan ya. Betul. Tapi kamu makan atau minum apa, jahe sama pir ya, bu, pir ya, tadi ya. Itu direbus itu kamu dapat sebuah ide itu dari mana? Dari orang tua turun temurun atau gimana?
2: Betul, dari nyokap, dari mama.
1: Mama emang kebiasaan kayak gitu. Tapi jahe bener sih, jahe kan emang bikin lega ya, melegakan kan?
2: Iya banget, kayak bikin enak aja ketenggorokan jadi agak. Terus kayak biasanya kan kalau batuk itu kalau nalon tuh susah. Terus nalon itu kayak aduh ini enak banget tenggorokan gue. Jadi
1: Boleh. Ini ada suatu hal yang kayaknya boleh juga gue coba ini, Rockstars. Cuman kalau gue masak tuh kayak agak males.
2: Iya betul.
1: Iya kan? Nah, kalau itu adalah caranya si Salsa nih, Rockstars. Coba kalau lo gimana? Boleh dikirimkan, di WhatsApp-kan di 0815-1987-6876. Udah gue buka, sekalian yang mau request lagu juga boleh. Nanti yang ceritanya seru langsung akan gue on air kan.
3: Your Morning Companion, GMH.
4: Jet setter, go getter.

Okay, ready with the rock in life. Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam berapa? Jam 9 dong. Jangan lama-lama rockstars. Satu jam lagi gue masih bisa menemani lo. Hati-hati di jalan yang lagi di jalan. Apalagi yang buat yang lagi batuk pilek. Aduh, pelan-pelan lah ya. Nyetir mobil ya, sediain yang namanya tisu basah, tisu kering sih always prepare ya. Kalau gue di mobil sih selalu lengkap rockstars, tisu basah kering tuh demi kenyamanan nyetir ya kan. Taruh di samping, kalau misalnya lo sendiri taruh di samping lah. Kalau misalnya lo mungkin tempatnya di mobil lo agak space agak besar, di dashboard bisa, atau mungkin tempat-tempat dimanapun lah ya. Dan di momen ini kita masih akan ngebahas tentang yang namanya batuk dan juga pilek, apalagi beberapa waktu kemarin. Di sekarang juga ya kan, di momen ini masih banyak lah, masih ada sisa-sisa debu yang emang gak enak banget, gak nyaman buat di paru-paru kita, di mulut kita, di hidung kita. Boleh diceritakan di 0815 1987 6, masih gue buka, silakan diceritakan buat lo ya. Apa gimana mungkin caranya kalau misalnya lagi batuk dan pilek, cara mengatasinya paling simpel gimana nih rockstars? Sudah ada Putri. Gue kalau lagi bapil minum kencur. Kencurnya diparut terus diperes dan diambil sarinya, ditambah madu. Dari dulu cara ini adalah andalan gue kalau misalnya tenggorokan mulai gak enak. Tuh, minum kencur enak juga nih rockstars. Beras kencur, kalau di Surabaya ada yang namanya beras kencur rockstars. Jamu-jamu gitu. Beuh, mantep. Kalau gue yang paling simple, gue kalau misalnya badan udah gak enak dan gue masih ada kerjaan banyak, gue beli shot-shotannya Rejuv. Beuh, mantep banget itu. Buat tenggorokan, batuk pilek, gue sekalian beli buat yang gue tuh requestnya biasanya buat yang daya tahan tubuh, mbak, gitu. Sama yang batuk atau yang apa gitu. Itu berasa tuh rockstars. Ada Maya juga. Iya, lagi musim kemarau, debu di mana-mana. Biasanya tiap pagi gue minum air anget pakai asam jawa ditambah gula aren. Lumayan bikin mendingan, apalagi ditemenin sama mbak jawa. Aduh, bener gak? Terus juga ada Tasya. Gue biasanya minum jeruk nipis yang diperes terus ditambah air panas. Lo harus nyobain sih, itu enak banget di tenggorokan. Kalau ngomongin jeruk nipis, gue waktu itu juga pernah diajarin sama nyokap gue. Jadi waktu itu di sebuah tempat bakso gue diajarin kecap, ya kecap manis biasa, terus diperes pakai jeruk nipis, terus lo minum. Itu bisa jadi kayak obat batuk, rockstars. Serius deh, cobain. Kalau memang lagi kepepet gitu ya, kecap satu sendok gitu. Jadi mungkin, tapi sebetulnya tuh obat yang tinggi natrium ya, karena kecapnya banyak banget. Ya lu kecapnya gak usah banyak-banyak lah kalau bisa. Tapi jeruk nipisnya banyakin. Itu bener-bener di tenggorokan tuh rasanya keset gitu. Lu jadi gak gampang batuk. Jadi memang banyak ya beberapa orang yang punya ritual-ritual andalan kalau misalnya lagi batuk dan juga pilek. Tapi emang kalau batuk pilek itu paling bikin kita gak nyaman. Yang paling sebel adalah bikin kita gak bisa tidur. Padahal kalau misalnya kita lagi sakit, itu yang kita butuhkan itu adalah tidur yang nyenyak. Sedangkan kalau misalnya batuk pilek, hidung buntu, mau tidur juga harus batuk-batuk, ribetnya setengah mati. Nah, makanya kalau buat lo sendiri ritual andalan pas lagi batuk pilek masih bisa diingat-ingat, coba langsung WhatsApp ke kita di 0815 1987 6876.

Okay, really rock in life where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana. Dan kita masih ngomongin tentang ritual masing-masing kalau misalnya lagi batuk dan juga pilek. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp di pagi hari 0815-1987-6876. Sudah ada Dito. Dibilang kalau lagi batuk pilek, paling enak langsung minta dipijat. Badan tuh rasa pegel-pegel dan gak enak banget. Habis dipijat biasanya badan jadi lebih rileks. Nah kalau gue, kalau misalnya pulang kerja nih, sama nih kalau misalnya kayak Dito juga, gue itu sukanya gue pasti langsung mandi air anget. Habis makan pokoknya intinya pulang tuh kondisi udah makan. Ya jangan terlalu kenyang juga ya. Intinya gue mandi air anget, terus gue langsung entah minum tolak angin atau antangin, terus gue minta dikerokin. Aduh, itu rasanya tidur langsung set gitu aja ya kan. Itu bakal jadi bikin nyaman nih, nyaman banget. Terus juga ada aca. Dari dulu kalau misalnya gue lagi batuk pilek, nyokap selalu dibikinin rebusan daun saga. Katanya bagus buat bantu meredakan batuk. Rasanya juga manis dan menurut gue beneran ampuh sih. Gue belum tahu nih daun saga yang kayak gimana sih. Penasaran gue. Kayaknya menarik-menarik juga nih. Banyak orang-orang yang punya cara-cara tertentu yang bisa membantu untuk melegakan tenggorokan. Terus juga ada Novita. Dia bilang, kalau aku bapil, minum obat kah, dan juga gak lupa makan lalapan, bumbu dapur sedikit seperti kencur, bawang merah, atau ngejeruk nipis sama kecap itu. Kalau penyakitnya agak parah plus suara serak. Oke, itu kan bener kan pakai kecap kan. Kecap tuh kayak apa ya, penghantar obat-obatan ke dalam tenggorokan lu. Dan kecap tuh kayak bisa, enggak tau gini, yang gue rasakan adalah kalau misal lo tahu minuman obat batuk Nilko spesial, kalau mungkin lo pernah nyobain, jadi dia kayak pengentalnya gitu lo rockstars. Jadi di tenggorokan tuh kayak menghilangkan gatal-gatalnya gitu yang gue rasakan. Cocok nih Novita nih, mantep nih, sama berarti kita nih. Jadi ternyata ya rockstars ya, emang beda-beda. Orang tuh ada yang langsung pijet, ada yang minum obat-obatan, ada yang punya resep andalan dari nyokapnya misalnya gitu kan. Dan sebetulnya punya ritual atau minuman murah, rumahan maksud gue ya. Minuman rumahan itu boleh aja dan jadi bagian dari kebiasaan lo juga selama cocok dan aman buat tubuh kita. Tapi kalau mungkin gejalanya mungkin agak berat atau mungkin nggak sembuh-sembuh nih kayaknya, ya udah kita langsung ke dokter. Kalau gue, kalau batuk ya, kalau pilek gue masih agak aman. Tapi kalau ada batuk yang udah parah itu ngeganggu banget ya rockstars. Gue langsung bilang ke dokter, dok, gue request obatnya harus ngantuk banget biar gue tidurnya cepet. Udah gitu aja udah rockstars. Biar cepet sembuh di saat tidur gue nyenyak. Langsung enak bangunnya ya kan. By the way, terima kasih yang sudah ikutan topik hari ini. Udah ngobrol-ngobrol kita rockstars. Kita ketemu lagi dengan topik-topik lainnya ya. 1, 2

0: Seek Head Start with GMHR.
1: With
2: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
3: Right after this.
0: Right after this.
4: Get ready.
5: Get ready.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
5: Highlight.
4: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
4: Rockin' Style.
6: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is TRL.

Di tahun 2025 dan tercatat hampir 800 juta sebutan antara 1 Januari sampai dengan 16 Desember 2025. Ini ya di atas emo api, di atas emo ketawa dengan air mata bahagia tuh, dan adalah emo love juga. Jadi paling banyak adalah emo nangis keras atau nangis deras. Ternyata banyak orang-orang yang memang kayaknya dalam kehidupannya banyak melakukan kesalahan dan juga kekecewaan ya. Karena emang emo yang satu ini Rockstars paling gampang banget ya kan kita pakai, misalnya salah tulis, typo, atau mungkin menggambarkan situasi yang kayak ya gak bisa lagi, gue pengen atau gimana, itu sambil nangis dan lain sebagainya. Tapi apapun emonya, apapun yang diketik, itu kadang beda. Jangan terlalu percaya dengan emo atau mungkin kata-kata Rockstars. Karena yang bilang I love you aja di hati bisa biasa aja.

0: Rock your day with the rock in life with everyone can be rockstar. Folded Kehlani. This is Mala Song for today, rockstars. Thank you for listening GMR The Rock in Life.
1: Kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya. Dan yang pasti tetap stay safe. Jaga kesehatan juga, rockstars. Pakai masker, jangan lupa buat jaga-jaga aja sih sebetulnya. Walaupun kalau gue lihat abu vulkanik juga udah semakin menipis ada, tapi dikit-dikit lah ya. Tetap masih, gue masih merasa bahwa hari-hari ini masih cukup berdebu, tapi udah nggak seberbahaya kemarin. Ya, at least kita jaga-jaga aja dibandingkan enggak kan. Sedia payung sebelum hujan katanya sih begitu. Sekaligus juga ini adalah tanggal 99 buat yang mau belanja-belanja nih, belanja online. Silakan belanja tapi jangan kalap ya. Daripada senang di awal menyesal kemudian. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye bye rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: ya iya kan? Jadi kan harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoUncut untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Overnight or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory. You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: MJ. Tapi sekarang setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
0: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Bali. TRL. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Hello, this is The Office speaking.
2: Welcome to The Office.
3: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat siang Rockstars. Gimana kabar lo siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Sampai jam 1 siang nanti ada Echo Santoso yang menemani lo dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Dan tentunya spesial bisa di request. Jadi kalau misalnya lo mau request lagu siang hari ini, boleh banget Rockstars ya. Langsung aja WhatsApp ke 0815-1987-6876. Kasih tahu gue lo pengen dengerin lagu apa. But in the meantime, satu lagu dari Ariana Grande dengan Into You sudah gue siapkan siang hari ini. Hands up. Buat yang suka sama Cat's Eye alias Icons gitu ya, gue juga sudah siapkan satu single. Ini adalah debut singlenya Cat's Eye ya, dengan Gabriela. Lagunya sudah gue antrikan, yang bisa lo dengarkan kurang lebih sekitar 4 menit dari sekarang setelah lagu pembuka dari gue Rockstars ya. Please welcome, this is Drake featuring Rihanna with Too Good barengan sama Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 1 siang.
2: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. This one is Ariana Grande with Into You. Semoga lagunya bikin lo into juga dengerin 87,6 FM Rockstars ya. Sampai jam 1 siang nanti ada Echo Santoso menemani lo di The Office. Yang mana bisa lo juga request-request nih, mungkin lo pengen dengerin lagu apa siang hari ini. Boleh ya, sambil update deh kehidupan lo mungkin. Kalau lo butuh teman curhat, sok atuh ya. Di 0815-1987-6876, sekali lagi 0815-1987-6876. Kalau misalnya lo pengen request lagu apa gitu siang hari ini Rockstars ya. It's okay, kalau misalnya lo pengen dengerin lagu yang sedikit lebih mellow gitu, gak apa-apa Rockstars. Nanti gue akan putarkan spesial buat lo ya kalau lagunya ada. Karena memang hari ini itu it's all about you Rockstars. Karena gue gak pengen lo ngerasanya tuh, walaupun lo sedang mendengarkan gue, lo rasanya tetap sendirian. Aduh, itu gak enak sekali Rockstars. Karena gue tahu rasanya sendiri gitu ya. Atau lo berada di tengah keramaian tapi lo ngerasanya sendiri, itu kan gak enak ya. Makanya gue pengen ngajakin lo nih buat request-request lagu yang mungkin bisa dijadikan apa ya, penghiburan lah buat lo di siang hari ini. Yang mana mungkin kalau lo lagi ngerasa kok kayaknya lagi stuck nih dengan ide yang gak keluar, padahal lagi bikin presentasi gitu ya, mau di-present ke klien by the end of the day misalnya. Nah, gue akan putarkan lagu-lagu enak pastinya Rockstar. Sekali lagi, bisa lo request ya di 0815-1987-6876. I feel like giving up, but I just can't. Mau lagu sedih, lagu seneng, lagu happy, lagu gak happy, boleh Rockstars ya. Seperti lagunya Shawn Mendes dengan In My Blood, sudah gue antrikan nih spesial buat lo Rockstars yang ngefans sama Shawn Mendes. Dan salah satu single barunya dari Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead, ya, diambil dari album barunya dia nih, sudah gue antrikan juga Rockstars. Tapi sebelumnya gue akan putarkan satu lagu dari Blue dengan Guilty. Lagunya bisa lo nikmatin kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay close, don't go anywhere. The Office bareng Echo Santoso.
1: Don't go anywhere. The Office on the Rockin' Life. We'll be right back after this.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso siang hari ini sampai jam 1 siang. Apa kabar Rockstars? Sudah sampai mana perjalanan lu siang hari ini? Sudah siap-siap mau makan siang mungkin? Gue temenin ya sama lagu-lagu yang pastinya semoga sih bisa menemani perjalanan makan siang lo hari ini. Yang tentunya lo bisa request lagu juga di streaming itu ya, www.drockinlife.com. Atau kalau misalnya lo mau request, boleh juga WhatsApp ke 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. Dan buat lo yang kemarin mungkin sempat kayak insecure gitu ya sama abu vulkanik yang terjadi karena letusan Gunung Anak Krakatau. Ternyata Rockstars gak cuman weekend kemarin aja ya, karena Gunung Anak Krakatau sampai Rabu dini hari tadi ya, berdasarkan rekaman seismik dari pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan, masih tercatat sedikitnya 6 kali letusan dalam waktu 2 hari terakhir ini sampai Rabu dini hari tadi, Rockstars ya. Dan di mana seismograf ini mencatat adanya letusan terbaru di dini hari tadi ya, dan erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 51 mm dengan durasi 28 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Bapak Suwarno mengkonfirmasi bahwa seluruh rangkaian letusan yang terjadi sepanjang 2 hari terakhir ini tidak dapat teramati secara visual dari daratan karena tertutup kabut dan cuaca di kawasan perairan. Walaupun intensitas letusan terjadi secara berkelanjutan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih bertahan pada level 3 siaga. Atas kondisi ini, Rockstars, pihak otoritas menghimbau masyarakat, wisatawan, nelayan, maupun pengguna jalur pelayaran di Selat Sunda untuk tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius bahaya yang telah ditetapkan dari pusat erupsi. Paling enggak 3 km itu nggak boleh mendekat, Rockstars. Dan kalau misalnya harapan gue sekarang adalah ya semoga sih gunung-gunung, 7 gunung gitu ya yang tersebar di seluruh Indonesia ini nggak batuk-batuk lagi ya. Harapannya sih semoga udah pada minum obat.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Don't go anywhere. The Office on the Rockin' Life. We'll be right back after this.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 08 11 22 32 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang. The Office Rockstars ya, dimana kalau misalnya lo mau request lagu masih gue tungguin di 0815-19876-876. But in the meantime, gue punya satu kabar yang luar biasa sedih sih Rockstars ya. Karena kabarnya nih, ada satu kapal Rockstars, ini mengkhawatirkan sekali ya. Jadi satu kapal cepat yang membawa 8 orang termasuk sejumlah jurnalis yang ingin meliput kabar mengenai Gunung Anak Krakatau ini dilaporkan hilang kontak ketika melakukan perjalanan menuju Gunung Anak Krakatau. Dan kapal tersebut dilaporkan hilang kontak semenjak hari Senin kemarin. Dan hingga Selasa malam keberadaan rombongan ini masih belum berhasil dipastikan. Polda Banten bersama Basarnas, TNI dan juga tim terpadu penanggulangan bencana langsung melakukan proses pencarian juga bersama dengan tim SAR. Tapi pencarian sempat dihentikan nih karena kondisi cuaca dan juga gelombang dinilai membahayakan keselamatan tim. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki mengatakan bahwa pencarian telah dilakukan oleh unsur kepolisian melalui Direktorat Polair bersama dengan Basarnas dan juga tim gabungan Rockstars, dan sampai sekarang belum tahu nih nasibnya seperti apa. Dan kita harap juga semuanya bisa ditemukan dalam kondisi sehat walafiat Rockstars ya. Jadi sebelum kita sama-sama makan siang hari ini, kita doa sejenak kali ya buat teman-teman jurnalis yang sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Semoga bisa kembali pulang ke rumah, berkumpul kembali bersama dengan orang-orang tersayang.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Urban Lifestyle and Entertainment Media, Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 1 siang. The Office, and this one is Galantis and also 5 Seconds of Summer dengan Lighter Rockstars ya. Semoga sih lebih ringan gitu ya, dengerin lagu-lagu yang enak yang bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Dan sebelumnya ini mungkin agak sedikit lebih entengan juga gitu ya, karena untuk mengatasi asap yang ada di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Malaysia itu katanya sempat izin nih ke Indonesia untuk melakukan hujan buatan di wilayah Kalimantan. Dan pemerintah Malaysia melalui Sarawak gitu ya, mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi penyemaian awan atau cloud seeding di wilayah udara Indonesia guna mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Dan operasi ini sepenuhnya dibiayai loh Rockstar sama pemerintah Malaysia dengan menyebarkan partikel garam ke awan untuk memicu hujan. Dan selain mengurangi kabut asap, langkah ini juga bertujuan untuk menambah cadangan air bendungan Sarawak menjelang musim kering di bulan Oktober gitu. Kata gue sih gak apa-apa ya, kalaupun gak diizinin, saran gue mah udah sikat aja lah. Yang penting itu Kalimantan juga bisa reda lah ya kebakaran hutannya, karena sangat merugikan gak cuman di negara kita, tapi kasihan negara-negara tetangga yang juga affected by the haze gitu ya. Tapi yang pasti Rockstars, kalau lo mau request lagu siang hari ini masih ditungguin sama gue ya di 0815 1987 6876. Dan setelah ini gue akan putarkan satu lagu yang tadi udah di request sama Alvin. Siang Bang Eco, request lagunya Delantis dong yang Bunga Maaf, lagi pengen dengerin lagu ini katanya. Oke deh Alvin, kalau gitu lagunya langsung gue putarkan. Jangan kemana-mana, stay close. Barengan sama Eco Santoso sampai jam 1 siang. The Office, The Rockin' Life, Jakarta.
1: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 1 siang nanti. The Office masih mengudara dengan lagu gue enak pastinya Rockstar, seperti satu lagu kolaborasi dari Jordyn Sparks dan juga Chris Brown ya, dengan No Air. Sekaligus gue pengen ngajakin lo sedikit throwbacknya Rockstars dengan lagu ini. Aduh, ini lagu yang hits pada zamannya Rockstars ya. Dan tentunya nanti di jam ini gue juga siarannya gak sendiri, tapi gue akan kedatangan seorang teman. Kalau ini satu lagu dari negeri sendiri, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa yang direquest sama Ravan ya. Nanti akan gue putarkan kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Dan untuk membuka perjumpaan kita di jam 12 siang ini, please welcome satu lagu dari Juke dengan Golden Hour barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 1 siang.
0: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari negeri sendiri. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi di 10 menit lepas dari jam 12 siang. Masih ditemenin sama Echo Santoso di The Office sampai jam 1 siang nanti, Rockstars. Dan seperti yang tadi sebelumnya gue udah bilang ya, kalau di jam ini gue siarannya gak sendiri, tapi gue kedatangan seorang teman, Rockstars. Ya mungkin ada salah satu titik-titik di ujung doanya dia, kalau misalnya semoga single keduanya meledak, amin ya.
1: Amin.
0: Please welcome Iqbal Arya.
1: Halo semuanya, halo.
0: Jadi emang ini salah satu rising star, rockstars ya. Jadi penyanyi baru yang ternyata sebelumnya nggak baru-baru juga gitu. Iya nggak sih, Iqbal?
1: Iya, sebenarnya kalau misalkan dihitung bermusiknya sebenarnya sudah lumayan lama sih. Cuman untuk mencoba ke kancah major gitu, sok-sok industri gitu, baru ya setahun dua tahun inilah, Mas Eco.
0: Berarti kalau mau cari makan emang harus industri ya.
1: Itu dia, betul. Kita tidak bisa menghindari itu, teman-teman ya.
0: Memang ada, kita punya apa namanya, idealis.
1: Itu baru gitu. Saya mau ngomong gitu.
0: Tapi sejauh mana idealis itu ujung-ujungnya ngasih kita cuan?
1: Betul.
0: Benar nggak?
1: Betul.
0: Kita mah 2026 udah mau habis, harusnya mah realistis.
1: Nah, ya, realistis ya. Betul. Idealis hanya untuk orang yang punya privilege,
0: betul,
1: teman-teman.
0: Jadi sekali lagi, welcome to The Rockin' Life, Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Jadi kita sekarang kenalan sama satu sosok penyanyi baru, Rockstars, yang sebetulnya tadi gue sempat mention. Ini sebetulnya gak baru-baru banget gitu ya, karena sebenarnya Iqbal ini itu udah berkecimpung di industri musik tanah air itu luas banget sebelum genre yang sekarang, gitu ya. Karena kalau gue dapet bocoran, lo pernah jadi vokalis band rock ya.
1: Yap, betul.
0: Iya kan? Kalau nggak salah namanya Maut, bener?
1: Iya, betul, Maut.
0: Nah, itu genrenya rock apa? Bal.
1: Kalau ya zaman dulu sih pas gue kuliah itu, gue terinfluence sekali karena bokap nyokap gue juga kan 70s gitu, rock 70s. Tapi semakin gue SMA kuliah tuh gue makin nguliknya tuh banyak genre, tapi di dalam rock itu. Jadi tuh Maut tuh sebenarnya gabungan antara apa ya, Black Sabbath, ada Motorhead-nya, ada jadi tuh dibilang rock tapi terlalu keras, dibilang metal tapi enggak sekeras itu gitu.
0: Oh, berarti kayak Bon Jovi era-era 70-80-an gitu ya.
1: Jadi heavy hard rock gitulah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Memang gitu. Kalau gue lihat dari bocorannya ini, lo pernah explore ya rock, metal, kemudian jazz. Kemudian apa ini? Vintage rock gitu kan. Oh, emang semua genre lo explore gitu ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih, Bal. Ada gak sih satu genre yang sebenarnya dari dulu lu pengen banget coba tapi sampai sekarang belum pernah kesampaian?
1: Satu genre yang gue pengen banget coba ya. Sebenarnya gue pengen banget bisa main gitar di band jazz sebenarnya.
0: Oh gitu, tetap di jazz ya?
1: Tetap di jazz. Karena menurut gue jazz itu tuh udah beyond gitu. Orang-orang yang bisa bermain jazz itu menurut gue udah, gue gak tahu sih isi otak lo apa gitu. Dan lo tuh berapa lama belajarnya, terus berapa lama, apa yang udah lo been through apa gitu. Sebenarnya tuh gue bisa, gue pengen banget bisa improvisasi di band jazz sebenarnya. Kalau misalkan kayak rock atau kayak punk, bukannya gue discriminate atau apa, cuman dia secara chordnya, progressionnya itu jauh lebih gampang sebenarnya daripada jazz gitu.
0: Not to mention kalau jazz ini juga adalah salah satu genre musik yang lumayan kompleks.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kompleks ya kan? Gitu.
0: Dan sulit sebenarnya untuk
1: sulit
0: lo
1: banget
0: main apa namanya, alat musiknya,
1: betul,
0: nyanyinya.
1: Betul, itu dia. Soul-nya ya, benar, gitu. Jadi kayak gue tuh sebenarnya pengen banget bisa, cuman kayak gue sampai di titik yang kayak, kayaknya gue gak mau nyoba deh gitu. Jadi gue kayak dengerin aja deh kayaknya gitu.
0: Nikmatin aja
1: ya. Kayaknya jadi influence gitu. Karena pas gue nyoba, aduh kayaknya susah banget. Agak ya kayaknya ini ya. Kayaknya ini ya gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya lo kan dulu sempet ada di dalam sebuah grup gitu ya, band gitulah ibaratnya. Sekarang lo jalan sebagai as a solo artist gitu. Menurut lo nih, Yang udah kerasa nih selama gabung dengan manajemennya Afgan gitu ya, Better Days Production, apa yang paling beda selain mungkin cuan.
1: Iya, gitu. iya. Sebenarnya yang paling beda itu adalah gue tuh nggak struggling sih sebenarnya. Cuman kayak wah gilanya tuh ngerasanya tuh kayak yang tadinya kita kolektif, kita tuh bisa kayak ganti-gantian.
0: Yep.
1: Kalau sekarang gue tuh, oh gue tuh mesti semuanya sendiri,
0: sendiri.
1: Gitu loh. Ngonten muka gue depan kamera sendiri, apa sendiri, itu sendiri. Sebenarnya tuh it's a new thing gitu, tapi it's not a bad thing. Tapi oh ternyata solo tuh ada plus minusnya ya gitu. Semuanya sendiri. Lumayan rada capek karena gue juga memproduce dua lagu gue single itu juga gue produce sendiri walaupun ada co-producernya, cuman semuanya sendiri gitu. Tapi enaknya jadinya kita nggak perlu banyak kepala gitu sebenarnya. Ke di solo artisnya tuh keuntungannya gitu, jadi kayak gue punya decision ini, gue udah tinggal ngomong sama label gitu, nggak perlu kayak lo gimana nanti banyak cekcok dulu apa. Gue sebenarnya sih itu sih
0: karena paling... memang menyatukan lima kepala itu lebih sulit ya. Susah. Daripada cuman satu ya.
1: Aja
0: cuman emang plus minusnya adalah kayak lo mau ngonten jadi semuanya sendiri.
1: Betul.
0: Ideation juga keluar dari lo gitu, mungkin kalau nanti idea edition lo misalnya cuman pas sudah lo majuin ke label atau ke manajemen gitu, kayak ternyata agak kurang nih bal gitu. Wah itu lo mesti mikir lagi tuh kan.
1: Betul itu harus mikir lagi, cuman jadinya di satu di satu source aja gitu. Jadi kayak misalkan gue ngelontarin A ternyata kurang nih bal, coba kalau C B oh ini oke nih B oke gitu. Cuman kalau misalkan ada 3-4 orang, gue suka A tapi gue suka B lagi, gitu tuh. Jadi tuh kayak jadi terlalu banyak intervensi yang kayak terus gimana tengahnya, labelnya maunya apa, atau nggak usah label kalau misalkan independen gitu, lo nya mau apa, gua apa bisa aja A B C D dan lalala gitu. Jadi kalau itu sih sebenarnya lebih memudahkan sih.
0: Musyawarah gak sih?
1: Iya harus musyawarah dan mufakat kalau ngeband itu.
0: Terus ini kan kita sempat dengar gitu ya di awal tahun itu bulan Februari kalau nggak salah.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Ada lo ngeluarin single judulnya Home.
1: Yap, betul.
0: Bahasa Inggris.
1: Iya, bahasa gitu. Inggris.
0: Nah, ini tuh tentang apa sebenarnya? Karena kalau gue dengerin sekilas, tadi gue sempat bilang juga sama lo, gue kaget. Ini gue kayak dengerin Morgan Wallen gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Oke.
0: Ada unsur suara lo tuh bisa masuk ke country juga ternyata. Tapi lagunya juga ternyata enak gitu. Gue nggak ngira kalau ini lagu penyanyi lokal.
1: Plus point. Itu lumayan aneh tuh denger kayak gitu tuh gitu. Iya kalau misalkan kenapa bahasa Inggris atau kenapa decided untuk ngeluarin bahasa Inggris, sebenarnya itu lagu personal banget gitu. Gue tuh memang dari dulu tuh suka sama Adele. Jadi emang itu most inspired by Adele. Terus gue suka ada grup luar juga bertiga namanya Third Story, gue suka banget. Jadi tuh memang gue suka lagu itu dan gue bikin lagu itu, gue nggak expect bakal dijadiin single pertama sebenarnya gitu. Jadi tuh gue ngasih sama label sama Afgane itu kayak mungkin ada 7-9 lagu. Terus kayak dia yang curate. Dan fun fact-nya Home sama Takanada ya single gue yang kedua itu adalah 3 terakhir yang gue kasih.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi tuh sempat gue justru 1, 2, 3, 4 lagu pertama gue pernah ada yang bikin bareng sama Afgan justru.
0: Tapi justru nggak dipilih ya?
1: Nggak dipilih. Oh ini kayaknya masih kurang mateng ya, ini masih ini ya gitu.
0: Berarti masih bisa ditweak lagi.
1: Iya, justru malah gue kayak iseng-iseng gitu. Terus. Tapi gue lagi pengen bikin lagu ini lagi, ya udahlah bikin aja dulu gitu. Gue ada lagu nih gitu. Ini oke nih single pertama. Jadi langsung
0: gitu?
1: Iya. Wah. Jadi langsung di-decide pada saat itu juga. Ini oke nih single pertama, gue suka nih gitu. Ini serius nih, nggak bahasa Indonesia, nggak ini dulu aja gitu. Karena ini personal lu, lu mesti branding diri lu memang sangat personal di awalnya, biar orang tuh bisa tahu, oh Iqbal Arya adalah sosok yang seperti ini gitu-gitu sih.
0: Nanti abis ini kan lo masuk single kedua,
1: yep,
0: ya kan? Takut yep kedua sekalian yep tes pasar.
1: Nah, iya itu dia. Iya.
0: Oke. Nah, abis ini Rockstars kita akan ngobrol barengan sama Iqbal Arya juga mengenai single keduanya dia, judulnya Takkan Ada. Nah, kira-kira yep apa perbedaannya? Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Echo Santoso yang hari ini sampai jam 1 siang. The Office.
2: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin'
3: Life. Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun, bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Masih ditemenin sama Eco Santoso sampai jam 1 siang di office The Rockin Live Jakarta, dan masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Yo.
0: Bal, yep. Nih yang bikin beda gitu Bal, kalau yep. menurut lo gitu ya, antara single pertama sama kedua ya, yep. judul kedua ini adalah Tak Akan Ada. Yep. Ini bahasa Indonesia nih Bal.
1: Yep.
0: Dan kalau gue dengerin juga tadi, itu kan beda ya daripada single pertama lo yep. gitu kan.
1: Jauh beda. Yep.
0: Jauh beda, kayak ini beda penyanyi kali ya.
1: Iya.
0: Nah. Ini gue gak ngerti, apakah emang dari awal lo pengen keluar dari sound si Home ini, atau emang ini berkembang seiring dengan mungkin perjalanan personal lo gitu, along the way.
1: Kalau misalkan kalau dari pertama, single pertama kedua itu sebenarnya si Home itu sudah menjadi apa ya, jatuhnya tuh gue tuh udah sering denger humming Home itu selalu ada di kepala gue. Jadi tuh kalau misalkan gue bikin lagu tuh kayaknya mesti Home dulu deh gitu. Terus kalau yang kedua, gue lagi dengerin balik lagi ke zaman 80-an karena bokap nyokap gue tuh suka, ya kayaknya like we all do, bokap nyokap kita pasti dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Ya.
1: Terus siapa lagi, George Benson gitu-gitu. Jadi tuh kayak seru ya. Terus gue juga tanpa disadari kayaknya vibes musik zaman sekarang lagi ke situ semua deh.
0: Ah, kayak retro.
1: Iya, retro gitu. Ya. Gitu. Cuman sebenarnya gue juga nggak mau benar-benar dibilang kayak, oh lu mah ngikutin zaman sekarang kali gitu. Sebenarnya gue nggak mau terdengar seperti itu banget.
0: Sebenarnya nggak ada tuh no such thing lu ngikutin satu sama lain, karena itu kan based on creativity.
1: Betul ya, sih, ya. Sebenarnya bener sih. Cuman kalau misalkan kayak halayak tuh kayak biasalah mas, kayak lu mah mirip ini, lu mah mirip ini kan, lu ngikutin ini ya, lu ngikutin ini ya,
0: lu ngikutin Sila Majid ya,
1: gitu. Sila Majid. Iya, lu lagi dengerin Sade ya, gitu. Padahal udah dari dulu gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya perjalanannya grow atau enggak atau seiring perjalanannya, sebenarnya enggak sih. Kalau secara, jadi tuh kayak alter ego aja, gue lagi pengen bikin lagu kayak si Home, ya gue bikin aja. Yang kedua, oh gue lagi nuansanya lagi pengen yang kayak George Duke gitu lagi, yang groovy 80s, ah gue bikin aja deh gitu. Terus abis itu gue send aja ke label, ternyata ini kayaknya oke nih, ini kayaknya oke, mereka yang curate aja.
0: Tapi gitu. Kalau gue denger cerita lo nih dari tadi gitu ya, Bal, ya. Kayak influence musik lo luas banget ya berarti ya.
1: Enggak seluas itu kok. Cuman karena dicekokinnya banyak dan gue suka pengen tahu aja kayaknya ya.
0: Dan itulah maksud gue tadi adalah yang namanya kreativitas itu there's no boundaries gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Lo bisa masukin elemen 80s, 90s.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba udah 90s, tahu-tahu lo pengen suaranya kayak siapa? George Duke.
1: Iya.
0: Hah, kok kayaknya semuanya beda nih gitu.
1: Tapi
0: kalau dari single Tak Akan Ada sendiri sebenarnya ini gue pengen tahu karena gue tadi dengarnya juga kan belum gue resepin gitulah ibaratnya.
1: Betul.
0: Ceritanya tentang apa sih Bal?
1: Sebenarnya kalau misalkan didengerin selewat sebenarnya itu kan seperti lagu bahagia ya gitu. Cuman sebenarnya ini gue inspired by sih. Jadi memang gue melihat sekeliling gue dan sebenarnya premisnya sangat simple. Cuman kita tuh nggak bisa ngegantiin apa yang udah kita punya gitu. Which means kita mengganti mantan kita sama orang baru. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi kayak kok gue udah ngegantiin lo tapi gue tetap, ternyata lo lagi yang terbaik nih, gitu.
0: Kok lo gitu sih?
1: Iya. Sebenarnya gitu kan, kita do whatever it takes untuk bisa melupakan yang lama. Dengan cara apa? Ya kita mungkin olahraga, apa. Tapi ternyata udah diisi sama
0: yang baru.
1: Ya.
0: Kok masih keingetnya yang lama?
1: Kok mas, yang lama ternyata yang terbaik nih. Jadi itu adalah perbandingan. Walaupun gue gak setuju sama perbandingannya. Maksudnya lu gak perlu jadi orang yang baik ketika gimana ya, pokoknya lu tuh nggak perlu punya perbandingan untuk menjadi orang baik lah, nah. Intinya gitu, lu nggak usah harus ngelihat oh itu jahat berarti gue harus baik, ya lu baik-baik aja gitu, menurut gue. Tapi ini tuh ternyata udah dapat perbandingan baru aja gue masih tetap suka sama yang lama gitu, gue ternyata merasa yang lama itu sempurna buat gue. Premisnya sebenarnya seperti itu, dan kebanyakan musik juga sepertinya banyak ya mas
0: yang sekarang kayak gitu.
1: Iya, dari dulu sampai sekarang maksudnya lagu cinta banyak lah, kita mengganti sama yang baru atau ya kita tidak bisa lupa sama yang lama gitu, cuman POV-nya aja yang dilihatnya dari POV yang berbeda-beda gitu.
0: Lu jangan terkecoh ya Rockstars ya, walaupun ini lagunya kok kayaknya lagunya moodnya tuh happy gitu.
1: Benar.
0: Sebetulnya ini lagu galau.
1: Benar.
0: Lu pintar nutup-nutupin ya, gue lihat ya Bal ya.
1: Oh gini loh mas, kita biar satu serangan bisa dua yang kena gitu. Soalnya teman gue ini terbukti, gue dia kayak piknik gitu, gue nggak tahu mungkin di daerah Bandung atau mana gitu. Dia pakai lagu gue, tapi belakangnya keluarganya dia, jadi kayak takkan ada yang bisa, tuh kan? Lu ngiranya ini lagu bahagia?
0: Tapi
1: gitu.
0: Ternyata enggak.
1: Tapi enggak. Berarti kan bisa ada yang bisa dapat yang sedih, bisa dapat yang bahagia. Gitu.
0: Iya, tergantung lu mood lu lagi mood lu. Gimana, gitu kan sebenarnya kan? Anyway, ini proses produksinya katanya barengan sama Petra.
1: Betul.
0: Si Hombing.
1: Betul.
0: Bener?
1: Betul.
0: Oh, ini Petra berkontribusi dalam segi apa aja nih ketika dalam proses produksinya si single Takkan Ada ini?
1: Kalau Kak Petra itu sebenarnya mungkin kalau dari presentase mungkin guenya 65, dianya ya 35-nya gitu. Oh, karena ini sebenarnya gue udah ngasih ke Kak Petra atau ke Kak Afgannya tuh sudah jadi lagu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka nge-tweak lah si Kak Petra, tapi emang dia alien banget. Jadi tuh dia sebenarnya kontribusinya dari sound design, pemilihan ini instrumen. Kayaknya instrumennya, terus kayak nuansanya, terus kayak bagannya kayaknya sama dia ya, like producers do gitu. Ini chordnya kayaknya nggak usah kesini, nanti si bridge-nya kita bikin lagi aja, terus kayak si liriknya kayaknya ada yang harus ditweak biar kita biar bacanya jadi make sense gitu-gitu sih.
0: Oh.
1: Jadi Kak Petra sebenarnya gitu, dan gue juga tidak bertemu langsung, gue zoom.
0: Oh gitu.
1: Iya, dia di Bali kan.
0: Oke. Itu yang sebetulnya gue juga masih agak bingung sih ya, Bal ya, karena ada beberapa penyanyi juga yang dia sempat mengabadikan proses rekamannya dia lah. Ada yang dia pakai laptop sendiri, dia utak-atik.
1: Gue
0: kayak mana dia ngerasa ini dia kurang bagus ya. Kan kita dengernya kayak enak aja gitu kan. Cuman kalau telinga produser tuh emang kayak beda ya.
1: Iya, kayaknya sih beda sih. Sangat-sangat beda. Gue kayak ngerasa ini kayaknya udah cukup ya gitu. Terus kayak coba gue kasih ke dia. Terus sama dia diramu lah, diracik, di send lagi ke gue. Ini previewnya ya Bel, coba lu dengerin dulu deh gini. Wah, gokil. Kok bisa begini ya? Gak kepikiran gue gitu.
0: Nah, itu dia memang. Namanya artis ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Namanya artis beneran
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Itu artis beneran tuh. Gue gak ngerti sih dia makan apa dan kayak baca buku apa sih nih orang gitu.
0: Ya, betul. Namanya juga proses produksi, betul. Brainstorming. Itu kan melibatkan banyak ide dan kreasi. Seperti yang tadi kita sempat bahas, kalau yang namanya kreativitas itu tidak ada batasannya. There's no limit yang namanya creativity. Yang pastinya udah jadi singlenya, nanti kita akan kembali dan tentunya kita akan putarkan juga nanti singlenya Rockstars. Jadi jangan kemana-mana, kalau lo punya mungkin pertanyaan untuk Iqbal Arya, boleh aja WhatsApp di 0815 1987 6876. WhatsApp di 0815 1987 6876.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Jordan Sparks dan juga Chris Brown dengan No Air dari tahun 2008. Gokil. Lama juga ya coy.
1: 2008
0: dari self-title albumnya dia nih.
1: Udah mau 20 tahun nih.
0: Iya benar juga. Iya kan?
1: 2008.
0: 2 tahun lagi. 18 tahun. Yo, udah dapat KTP lagunya.
1: Udah bisa kerja sendiri tuh.
0: Benar. Tapi Bal, kalau kita balik lagi nih ngomongin dua single lo yang udah rilis gitu ya. Home dan juga Takkan Ada. Ini kan dua lagu atau dua single yang karakternya itu sangat berbeda ya Bal, kalau bisa dibilang. Nah, menurut lo nih, kalau lo boleh describe gitu ya, musikalitas lo, genrenya tuh berarti sekarang apa nih? Secara dua karakter dari single lo ini kan beda banget nih.
1: Kalau misalkan yang kedua, itu mungkin bisa disebut 80s, R&B, pop gitu, or kayak vintage pop 80s gitu. Jadi kayak sebenarnya 80s R&B bisa atau pop. Retro pop gitu. Sebenarnya sih kayak gitu sih. Jadi tuh kayak subnya tuh banyak gitu, bisa masuk ke oh ini bisa disebut gini sih, ini disebut gini sih. Tergantung orang yang dengernya apa sih. Cuman kalau personally buat gue ya itu paling pop R&B 80s gitu loh.
0: Retro pop
1: lah gitu.
0: Sosokan
1: retro nih.
0: Retro pop cenah gitu kan. Nah, kalau lo boleh kasih gue satu kata ya Bal ya, untuk single Home dan juga Takkan Ada masing-masing apa? Dari Home dulu deh.
1: Kalau Home, clearly regrets.
0: Regrets?
1: Yep.
0: Ih, dalam coy.
1: Itu Home udah pasti itu. Kalau
0: Takkan Ada?
1: Takkan Ada ya.
0: Duar.
1: Blunder sih.
0: Gue udah lama tuh gak denger orang bilang blunder.
1: Blunder, iya.
0: Ya mau gimana ya, kita udah gimana? Usaha balik lagi ke yang lama kan pikirannya kayak ya blunder
1: sih, lah.
0: Jangan sampai orang yang lu udah dijadiin apa ya backup itu ngerasa dia adalah benar-benar ban serep ya Bang ya.
1: Betul, hati-hati.
0: Tapi, kalau misalnya lo sebagai musisi pertama atau artis pertama yang ada di manajemennya Afgan nih, yaitu Better Days Production. Ini ceritanya gimana Bal, kalau lo boleh cerita? Ini kan gue gak tahu bagaimana lo bisa kenal Afgan dari mana gitu ya. Terus tiba-tiba lo join manajemen gue deh gitu tuh gimana sih sebenarnya Bal?
1: Sebenarnya iya, gue punya cewek. Cewek gue itu punya abang. Abangnya itu memang satu circle lah sama Afgan. Gitu. Jadi memang teman-teman rekan-rekan musisi lah gitu. Jadi kayak Isyana, Afgan dan lain-lain lah gitu. Ya, one day gue lagi, ini singkat aja ya. Gue lagi jalan sama cewek gue. Intinya si abangnya cewek gue ini tuh lagi sama Afgan di salah satu tempat karaoke tapi private gitulah. Oke, terus habis itu kayak abangnya minta dijemput karena dia nggak bawa mobil. Dia minta dijemput sama gue sama cewek gue gitu. Ayo, Iqbal mau nggak jemput ini dulu? Gini, terus kayak boleh deh, nggak apa-apa gitu. Cuman nggak usah masuk ya. Dia suruh keluar aja nanti.
0: Tunggu aja di bawah langsung.
1: Udah gue sampailah lobby gitu. Terus kayak udah telepon gini. Nggak, Iqbal masuk dulu aja. Gitu. Gue tuh males gitu kan.
0: Introvert ya lo kayaknya.
1: Iya, gue tuh rada tempat begitu tuh. Satu, tempatnya gue gak biasa gitu. Kedua,
0: ketemu orang banyak yang lo gak kenal.
1: Ketemu orang banyak. Ketiga, orang banyak itu juga bukan orang, bukan siap.
0: Bukan orang biasa.
1: Ngerti gak lo maksud gue? Gitu loh, gimana? Oke,
0: kayak ke pressure ya.
1: Coba.
0: Iya.
1: Jadi tuh udah ada udah ada alasan yang sangat tepat untuk gue tidak mau gitu. Cuman kayak tolong cewek gue tuh kayak tolong baby ayo sebentar aja biar dianya tuh cepat keluar gitu. Kalau enggak kayaknya dia juga di sana ditahan dan lain-lain lah. Ya udah deh, akhirnya gue ke basement, akhirnya gue parkir, akhirnya kita naik lift lah. Udah ke sana. Udah.
0: Di mana sih gedung Jam Sostek?
1: Gedungnya tuh di situ, di SCBD lah.
0: Oh, di SCBD.
1: Di gedung situ lah pokoknya. Terus habis itu gue udah nih. Oh iya, atas nama ini ya. Iya, silakan di sini. Gue masuk. Zak.
0: Ya ada udah. Siapa Bal di situ Bal?
1: Sebenarnya ada ya obviously ada abangnya, ada Afgan, ada Teza, ada Teza, terus ada teman-temannya juga sih. Jadi kayak circle-nya mereka gitu. Tapi gue sama Kak Teza udah
0: temenan.
1: Sebelumnya tuh udah pernah nongkrong bareng karena emang itu temannya abangnya cewek gue juga gitu. Datang kayak dek. Duh, gue mesti ngapain ya? Gue duduk akhirnya gitu. Gue duduk, ya udah, itu kan bisa smoking juga. Abis itu ya udah gue smoke. Terus abis itu
0: ngobrol lah.
1: Gue kayak
0: lo disuruh ditodong karaoke gak?
1: Nah, terus tiba-tiba kayak abangnya cewek gue tuh kayak jadi mic gitu kayak di dada gue kayak dak gitu.
0: Nyanyi lo?
1: Nyanyi gak lo? Lo jangan bikin gue malu. Heh. Ya gue tuh nggak mau tahu kesini, lu yang nyuruh gue kesini, makanya lu udah kadung di sini kan, lu mau ngapain coba? Hah? Lu mau ngapain? Gue bilang kalau lu malu nyanyi, lu makin malu tahu kalau gue bilang lu tuh malu gitu. Iya juga lagi gue gimana ya, udah akhirnya gue nyanyi. Iya udah gue lupa waktu itu lagunya kalau nggak salah John Legend apa gitu, gue nyanyi. Udah terus habis itu si Afgannya akhirnya bilang lah, tapi sama cewek gue. Ya, jadi kayak ih kok. Maisa gak bilang sih kalau Iqbal cowoknya suaranya bagus kayak Tulus tapi R&B gitu. Ya gitu. Kok gak pernah bilang sih gitu.
0: Dia tertarik lah sama suara lo.
1: Iya, cuman after itu, malam itu, kita tuh gak ada apa-apa. Dan gue juga tidak berharap ada apa-apa.
0: Iya.
1: Gue tuh cuman balik ya jemput abangnya cewek gue.
0: Udah balik.
1: Mungkin kayak setahun setelah itu
0: Baru
1: Afgannya kalau gak salah nelpon abangnya cewek gue kayak kayaknya gue mau bikin label deh. Terus kayak oh ya udah go for it, bebas aja lu mau bikin label. Tapi lu ada kepikiran gak siapa artisnya gitu? Gue cuman kepikiran sama cowoknya
0: adik
1: lu lagi gitu. Dari situ soalnya gue tuh udah
0: denger materinya.
1: Udah denger kayaknya dia sangat ini deh, maksudnya secara suara dan tone dia lumayan ini deh apa namanya, lumayan unik gitu. Akhirnya dari situ pun gue di kontak. Ya gue pengen, cuman gue lagi ada kontrak juga jadinya. Jadi waktu itu gue lagi masih ada di label. Tapi ya setelah itu pun itu masih perjalanan panjang sih. Jadi kayak mungkin setahun lagi setelah itu juga gue masih kayak masih meeting gitu. Jadi baru sign-nya bangetnya itu 2025 gitu.
0: Dan akhirnya berawal dari tempat karaoke berujung jadi musisi pertama di labelnya Afgan.
1: Betul.
0: Di sini gue juga akhirnya notice satu rockstar sih. Ternyata penyanyi itu demen karaoke juga.
1: Sumpah gue enggak ya. Gue cuma kadang cewek gue juga kayak, ayo baby kita karaoke ini. Gue kan reguleran juga ya Mas Ece ya. Jadi tuh gue reguleran di kafe, gue di bar gitu, gue reguleran. Kerjaan gue tuh nyanyi, gue tuh enak tau gak suruh nyanyi gitu.
0: Biasanya gitu Bang.
1: Iya, maksud gue lu kerjaan lu ngelawak, maksudnya lu pengen gitu kayak kita datang lu ngelawak dong ya, males lah.
0: Ini sama kayak misalnya gue ketemu misalnya circle teman-teman gue, terus gue diajak ke circle baru gitu ya. Dia penyiar radio, coba dong siaran.
1: Nah, enggak. Mana mau lu gue. Ngapain orang hari-hari kita ngelakuin. Bisa yang lain gak sih?
0: Iya, salto kayak apa kayak
1: gue pengen tuh nyoba gitu.
0: Bal, terakhir nih. Buat rockstars atau pendengar kita yang mungkin baru kenal sama lo nih, seorang Iqbal Arya lewat single Takkan Ada, apa yang bikin mereka harus dengerin lagu ini dan juga perjalanan musik lo selanjutnya di Belantika Musik Tanah Air?
1: Apa yang membuat orang harus mendengarkan ya? Sebenarnya gimana caranya kita bisa menikmati kegalauan dengan hati atau jiwa yang happy gitu. Jadi kenapa lo harus denger ya? Lo sebenarnya nggak harus meratapi kegalauan lo itu dengan nada-nada yang sedih sebenarnya gitu.
0: Oh, ibaratnya kayak lo galau, jogetin aja
1: gitu. Tapi kalau misalkan dilihat, didengar-dengar, galau sih sebenarnya gitu. Tapi kok gue pengen joget ya gitu. Jadi sebenarnya kayak lo nggak usah terlalu meratapi lah gitu.
0: Oke. Dan tentunya single dari Iqbal Arya judulnya Tak Akan Ada dan juga Home ini sudah available di seluruh digital platform streaming ya.
1: Betul.
0: Bisa didengarkan dan udah ada musik
1: videonya
0: juga ya di YouTube ya,
1: YouTube.
0: Berarti ya. Kalau di YouTube namanya apa? Iqbal Arya juga?
1: Iqbal Arya juga.
0: Iqbal Arya juga. Hmm. Jadi kalau lo mau kepoin nanti perjalanan karirnya Iqbal Arya, lo juga mungkin bisa follow social medianya.
1: Social media.
0: Iqbal,
1: betul.
0: Di
1: @ Iqbal Arya __.
0: Dua ya?
1: Iya,
0: underscore. Udah ada yang punya.
1: Udah ada yang punya tuh, iya. Pas gue lihat postnya cuma satu lagi.
0: Lo suruh tuh manajemen lo buat klaim gitu.
1: Iya, klaim lah. Gue klaim aja lah gitu. Udah dipake, followersnya dua.
0: Bal, terima kasih banyak udah mampir ke studio.
1: Terima kasih Mas Eco, terima kasih banyak juga untuk The Rockin' Live.
0: Yes, sampai berjumpa lagi di panggung-panggung selanjutnya.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak. Dan Rockstars, ini dia single kedua dari Iqbal Arya, Please Welcome. Tak Akan Ada, exclusive only on TRL.
2: You are listening to The Office. The Office. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL.
1: The Rock yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol.

This is Rockin Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Dashboard Confessional with Stolen harus membawa kita ke penghujung The Office siang hari ini. Terima kasih banyak sudah sama-sama di siang hari ini, Rockstars ya. Yang mana The Office bisa lo dengarkan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang pastinya. Channelnya masih sama 87.6 FM, bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Terima kasih banyak buat lo Rockstars yang udah request lagu siang hari ini. Mohon maaf gak semuanya bisa terputar karena tadi kita juga kedatangan seorang tamu ya, Iqbal Arya, musisi baru yang bernaung di manajemennya Afgan. Dan tentunya terima kasih sudah mendengarkan siaran gue siang hari ini. Thank you so so much. Besok kita ketemu pagi hari ya di GMHR dari jam 7 sampai jam 9 bareng sama gue tentunya. So that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye Senatian, because I will see you again. Bye bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
5: Lah iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di sana. Iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Bali. TRL. Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah. Ho, yeah. Ho.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lucunya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih. Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Ejo Santoso, Michael Andy masih menemani lu di Drive and Jive.
2: Perasaan gue kemarin lu bilang musiaran.
3: Ya. Pak Sarah yang bilang lu, bukan gua.
1: Itu perasaan lu. Itu perasaan lu. Bukan perasaan gue. Tapi perasaan gue hari ini akan sangat menyenangkan. Karena gue bersama lu nih, Echo Santoso.
3: Gue udah lama gak ketemu birthday boy.
1: Echo, Echo, gimana kabarnya, Echo?
2: Baik dong, lu gimana sih? Marco, gue udah lama banget gak ketemu muka lu.
1: Iya, iya. Lu segeran lu.
2: Segeran gue?
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Segera pulang lah. BTW, Oksal, buat lu yang mau info-info seputar lagu, request lagu, boleh banget. Yang mau kasih tahu ada kemacetan di mana, boleh banget. Atau sekedar cuma say hi juga boleh ya, Joya?
2: Iya, mungkin lu udah kangen juga kan sama Marco Randi nih. Iya. Kayak, Marco kemana sih tadi? Kemarin tuh ada WhatsApp lo.
1: Masa sih?
2: Nanyain, ih Mas Rama kemana sih? Gitu.
1: Cowok apa cewek nih?
2: Hah?
1: Cowok apa cewek?
2: Cewek.
1: Nanti aku DM ya.
2: Gatel.
1: Tapi buat lu yang mau request lagu bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
2: Atau bisa juga mention ke @therockinlife.jkt.

0: Drive and Jive.
1: Yoi, sudah sampai mana nih perjalanan pulang lo Rockstars? Kalau kemarin ini kan Marco Randy sempat birthday week nih, hilang nih bro, semingguan.
0: Gue kan selalu izin gue, cok.
1: Tapi kalau orang-orang tuh izin nggak siaran pas lagi liburan tuh paling nggak sehari, nggak seminggu.
0: Iya, gue kan memaksimalkan lah kesempatan.
1: Tapi lo liburan dalam tanda kutip gitu ya, lo menghabiskan hari spesial lo tuh kemarin ngapain aja?
0: Gue tuh di hari H, gue kan gue 3 September tuh, hari Rabu kalau nggak salah. Gue tuh makan sama keluarga gue doang, ayah ibu gue doang.
1: Di Jakarta?
0: Di Jakarta, mumpung pas banget ayah ibu gue di Jakarta. Gue ke Jakarta, gue ke BSD. Ya udah diajakin, ya udah yuk. Kan ini hari gue, jadi gue makan gyukaku.
1: Ih,
0: makan
1: enak
0: yang
1: tuh ya.
0: Makan yang mahal, cok.
1: Udah lama ya kita nggak makan
0: paket
1: ini.
0: Paket mahal.
1: Dibayarin bapak lu?
0: Iyalah. Total 3 juta, gila gue.
1: Lu makan apa sih?
0: Gila ya?
1: Lu makan apa? Berapa orang yang lu ajak?
0: 3 orang, tapi alakat gitu. Alakat. Terus udah pesan aja. Gue bilang, yakin nih pesan nih. Bayang mahal mana? Ini kak, ini kak. Pesan 3. Satunya 4,5 harganya. Dagingnya tuh.
1: Tapi kalau satunya 4,5 kan total berarti paling nggak sampai 1,5 juta.
0: Iya, tapi kan ada daging-daging lain.
1: Tapi ala carte ya.
0: Iya, satuan. Iya.
1: Benar juga.
0: Enak
1: sih.
0: Lagi aku enak banget sumpah. Tapi abis itu ya udah, cuma itu doang highlights gua. Dikasih tumbler.
1: Ih, baru.
0: Iya, Corksicle Iron Man.
1: Oh gitu. Dari siapa? Dari siapa
0: adalah,
1: nih?
0: Adalah fans gua.
1: Oh, dari fans, kesian amat ya. Cuma dianggap fans.
0: Iya, nanti kan belum official. Iya. Yeah.
2: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Echo Santoso, Marco Landi masih setia nemenin lo sampai jam 7 malam. Tapi kali ini kita mau ke blockbuster movie ya.
1: Apa film terakhir yang lo tonton di bioskop?
0: Film terakhir yang gue tonton di bioskop? Damn, apa ya?
1: Spider-Man,
0: iya. Itu bagus tuh.
1: Itu bagus. Kemarin gue nonton Insidious, ya oke lah ternyata.
0: Serem gak? Masih ngagetin ya?
1: Serem sih enggak, ngagetin iya.
0: Tapi kalau ceritanya masih lanjut sama yang dulu sebelumnya?
1: Ada kaitannya, cuman beda POV aja. Cuman si nenek-nenek itu tetap ada.
0: Sumpah?
2: Itu dari tahun berapa sih?
0: Itu OG banget tuh.
1: Oke, si nenek-nenek itu tetap ada deh gitu. Kayak, lu gak mudahan nih.
0: Iya ya.
2: Jatuhnya kayak Stanley di
0: iya, Stanley ada di semuanya.
1: Iya.
0: Dia bilang gak mudahan soalnya cuannya mantep banget. Tapi kita gak ngomongin itu. Kita mau ngomongin film Backrooms kedua. Yang kabarnya bakal coming soon nih, Co.
1: Oh, gue pikir ini judulnya Backrooms Coming Soon.
0: Bukan, beda ya. Coming soon kayak di film-film poster.
1: Tapi kan kemarin itu juga film lumayan blockbuster kan. Keuntungannya gila-gilaan loh kemarin.
0: Oh, yang Backrooms pertama ya?
1: Yang pertama,
0: benar. Kan orang-orang nungguin Doomsday. Nah, daripada ngomongin Doomsday, kita ngomonginnya Backrooms dulu. Jadi setelah film pertama Backrooms sukses, dengan pendapatan sekitar 394 juta US dollar, berapa tuh Indonya?
1: Banyak deh. Nah, wah, bisa bayar utang negara tuh.
0: Padahal ya budgetnya itu cuma sekitar 10 jutaan US dollar, berarti 390 kali lipat cuannya.
1: Wow.
0: Ken Parsons, sutradara film pertamanya, dikabarkan akan kembali menyutradari Backrooms 2.
1: Wah, ya iyalah. Soalnya kan ini juga apa namanya dapat informasinya dari beberapa sejumlah media di Amerika juga kan.
0: Yes.
1: Kalau pengumuman resminya ini dari A24 ya.
0: A24
1: yang disebut akan segera menyusul nih. Yang mana Ken Parsons ini bilang kalau cerita Backrooms sendiri emang direncanakan untuk berkembang gak cuman satu film.
0: Oh, ada sequelnya.
1: Marco, ada sequelnya. Cuman ya pesan gue sih kalau misalnya dibikin sequel gini, kalau emang udah gak bisa dilanjutkan, jangan dikembang-kembangin.
0: Iya, jangan trilogi ya.
1: Karena jadinya ntar bingung. Ini kita nonton Backrooms apa Tersanjung?
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Menin lu welcome hospital yang baru join. Kita kali ini mau ngebahas soal what's your current obsession. Artinya apa sih Indonya?
1: Lu lagi obses tuh sama apa?
0: Obses itu apa?
1: Obses apa sih?
0: Gairah atau nafsu atau
1: lagi yang lagi lu sukain banget gitulah. Gitu. Okay, ini bisa berarti banyak hal gitu.
0: Bisa kayak hobi.
1: Bisa hobi, bisa kerjaan.
0: Bisa makanan.
1: Bisa makanan, bisa seseorang.
0: Oh.
1: Bisa selebritis.
0: Kita mau ngebahasnya general aja atau spesifik?
1: Ya, gue gak tahu lu lagi obses sama apa sekarang.
0: Nanti aja kita bahas, nanti aja enak aja. Gue mikir dulu.
1: Kalau gue sih sekarang kalau ditanya gue lagi obses sama apa?
0: Apa?
1: Avengers coy.
0: Avengers?
1: Iya.
0: Itu kan dari dulu.
1: Karena ini mau doomsday.
0: Oh doomsday, iya.
1: Tapi itu tuh kayak jadi lebih apa ya Marco?
0: Lebih hype.
1: Lebih iya, gue ngerasa kebangun lagi hype-nya kayak gue nonton Avengers Infinity War sama Endgame.
0: Oh iya.
1: Itu kan back to back tuh.
0: Iya.
1: Nah ini juga nih. Gitu.
0: Soalnya dia nggak datengin X-Men juga.
1: Nah itu kayak wah. Itu kayaknya bakalan pecah sih, cuman gue takut berekspektasi sih.
0: Iya. Jujur. Tapi kali ini Oksal coba kasih tau ke kita dulu aja.
1: Mm-mm.
0: Apa sesuatu yang belakangan ini jadi obses lu banget?
1: Yes, kasih tau kita di WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga ke Instagram kita aja langsung DM @therockinglife.jkt.

0: TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Rockstar, balik lagi di Drive and Jive. Eco Santoso Makrandi masih ngebahas nih soal what's your current obsession, karena kita lagi ada di Drive and Jive Talks.
2: Ya. Nah, kalau lo sih Marco Randi ini lagi yeah. obses sama apa sih biasanya?
1: Banyak lah, duniawi.
2: Kalau lo tiba-tiba obses sama Alkitab tuh, gue kayak kaget. Dia orang hijrah nih.
1: Lo kaget ya?
2: Tapi temen gue ada hijrah masalahnya.
1: Masa?
2: Iya, maksudnya dia lebih mengilhami ayat-ayat Alkitab gitu.
1: Mengamali
2: spiritual.
1: Itu biasanya perbanyak kalau lagi enggak ada duit biasanya.
2: Coy,
1: lah gua juga gitu kayak. Lebih mengingat lah.
2: Yes.
1: Melihat ke atas gitu. Tapi buat lu Roxa yang baru join, kira-kira lu pikirin dulu deh, apa sesuatu yang belakangan ini lagi obses banget-banget-bangetan in general ya?
2: In general.
1: Gitu. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
2: atau bisa mention ke @therockinlife.jkt.

0: dan juga Echo Santoso di Drive and Jive The Rockin' Life Jakarta.
1: Yes, sir.
0: Marco,
1: woi,
0: nggak mungkin setiap orang mungkin. Itu pasti punya obsesi gitu ya, kayak
1: yeah.
0: Mungkin lo lagi suka sama apa gitu, nggak mungkin deh, gue tahu banget sama lo. Tiba-tiba lo bawa botol minum aja, gue bingung.
1: Itu kita harus keep hydrate.
0: Bacot
1: banget ya.
0: Asli.
1: Tapi kalau lo tanya obsesi apa akhir-akhir ini, gue lagi suka banget makanan gebok Bang Jawa.
0: Apaan tuh?
1: Ah, cok. Lu
0: apa? Gebok
1: Bang Jarwo.
0: Gebok Bang Jarwo.
1: Kan biasanya tuh ada siapa sih lawannya? Pak Gembus. Biasanya kan ada Pak Gembus. Nah, menurut gua Pak Gembus tuh kan kacang doang kan, bumbu
0: itu
1: kacang
0: pedas.
1: Kan?
0: Coy.
1: Enak. Lu cobain gebok Bang Jarwo.
0: Waduh. Tapi pedes ya?
1: Bisa enggak pedes? Ini ada levelnya. Bisa enggak pedes, bisa pakai sambal mata, bisa pakai sambal biasa. Ada ususnya, ada kulitnya.
0: Ada kulitnya. Aduh.
1: Astaga, cowok.
0: Gue tuh kalau udah lu ngomongin kulit goreng, kulit ayam goreng, tuh gue kayak, aduh, mampus gue.
1: Gue tuh seminggu kemarin tuh, kan gue cuti kan. Gue 4 hari gue makan gebok Bang Jarwo, buset.
0: Pagi, siang, malam?
1: Pagi, siang, malam. Sampai
0: serius gak sih lo?
1: Sumpah demi Tuhan. 4 hari. Betul-betul.
0: Lu udah cek kolesterol? Gue hampir nih.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: I'm back again sama kita-kita nih sampai jam 7 malam di Drive and Jive.
1: Yes.
0: Kita lagi ngebahas nih Echo Santoso, Marco Randy ngebahas what's your current obsession sih Echo Santoso?
1: Kalau Marco Randy itu bilang tadi dia lagi suka sama gebok Pak Jarwo.
0: Bang
1: Jarwo.
0: Gebok Bang Jarwo.
1: Ada ikan mujairnya enggak?
0: Enggak ada, ayam doang.
1: Gebok ke mujair.
0: Enggak. Iya. Lu boleh sih,
1: Tapi gue jarang
0: makan-makan gituan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalnya
0: lu bisa cheat day makan apa?
1: Gue kalau nasi uduk yang biasa aja yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang tendaan-tendaan.
0: Oh.
1: Karena gue nggak begitu nyari, karena kan gue nggak makan pedes kan.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya gue seadanya.
0: Lu nggak suka pedes ya?
1: Nggak.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ini udah pernah coba belum?
1: Apa?
0: Durum House.
1: Wah.
0: Itu kebab.
1: Belum.
0: Ah.
1: Lu kebab juga enak.
0: Hidup di mana sih lu?
1: Nah, lu fill in gue dong makanan-makanan enak yang viral gitu. Ini, tapi nggak perlu viral sih.
0: Ayam bukris.
1: Bukris gue tahu enak.
0: Tapi pedes ya.
1: Iya. Tapi kan.
0: Nasgelo.
1: Cok. Menurut gue.
0: Wah. Ya. Lu gila sih nasgelo.
1: Gue nasi putih.
0: Iya.
1: Gue bisa nolak.
0: Iya.
1: Nasi merah gue bisa nolak.
0: Iya.
1: Nasi yang berasa gue nggak bisa.
0: Ah. Nasgelo tuh enak. Cuma a little bit pricey. Tapi
1: kalau enak gue nggak apa-apa.
0: Telur balendonya enak banget.
1: Gue
0: ada kulit juga.
1: Iya.
0: Ada kulit juga.
1: Gue prinsipnya gini nih. Ya.
0: Ada kulit juga.
1: Makan.
0: Iya.
1: Itu harus enak.
0: Betul.
1: Kalau makanan mahal nggak enak, gue kesel.
0: Ah, setuju.
1: Ya nggak sih?
0: Setuju.
1: Berarti ini kita jadi kayak obses sama makanan berarti ya, coy.
0: Obses sama makanan nih, astaga enak buat makanan.
1: Gue pernah makan yang apa namanya makannya itu terus
0: berkali-kali. Tiap hari.
1: Iya, bisa gue kayak gitu.
0: Ah, sama kayak gue.
1: Nah, kalau iya, tapi gue nggak sehari 3 kali dan 4 hari berturut-turut.
0: Iya,
1: sehari sekali deh gitu.
0: Oh, gue soalnya waktu itu kan maksudnya kalau gue kan aplikasi kan, gue maksudnya daripada gue beli 2 kali ongkirnya mahal, 1 kali blak. Jadi gue langsung makan siang, ini sisanya buat nanti.
1: Oh.
0: Gitu, biar nggak bayar ongkirnya doang.
1: Biar nggak turun-turun ke bawah ya.
0: Sampai bawah. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Podcast di Drive and Jive Talks. Apa ya kita bahasannya, Cok?
1: Kita lagi ngebahas lo itu lagi obses sama apa, alias your current obsession gitu.
0: Yes, ya.
1: Kalau kita kan tadi sempat bahas kita mostly makanan kayaknya. Ini curiga kita lagi pada lapar sebenarnya ya.
0: Lapar.
1: Iya kan?
0: Soalnya Shelly aja gue makan nih sekarang kalau ada.
1: Tapi memang yang namanya makanan itu gak bisa lepas dari kita sih, Marco.
0: Betul.
1: Tapi gue gak tahu apakah rockstars yang sedang mendengarkan ini juga obses dengan makanan kayak kita.
0: Iya.
1: Atau enggak.
0: Atau mungkin hobi kali.
1: Tapi kalau gue selain makanan, gue lagi rewatch beberapa seriesnya Marvel.
0: Oh, ini untuk biar kayak nggak bingung di Endgame. Di apa sih? Doomsday.
1: Kalau gue sih nggak bingung.
0: Kalau lu emang fanatik ya?
1: Dibilang fanatik karena gue sebenarnya suka sama si ini, Wanda Maximoff, coy.
0: Oh, Wanda.
1: Scarlet Witch. Menurut gue karakter buildingnya tuh dibuat sedemikian rupa bagus, iya. Tapi tuh Kevin Feige agak
0: iya,
1: kok dibikin mati sih, coy? Padahal gak ada statement mati kan.
0: Iya, iya. Itu kan buat menduga-duga. Siapa tahu nanti di Doomsday ada semua.
1: Ya kalau bayarannya cocok mah pasti diambil perannya lagi. Bukan bayar,
0: waktunya cocok.
1: Waktunya cocok.
0: Ambil
1: gitu.
0: Ambil gini nih waktunya ya.
1: Mau dikata jalan ceritanya gak ini juga.
0: Iya sih. Tapi gue kalau di Marvel gue paling suka Deadpool.
1: Deadpool?
0: Iya tuh.
1: Sama kayak lu soalnya. Personalitinya, iya kan? Ngablak.
0: Enggak, soalnya yang di Deadpool sama Wolverine itu tuh,
1: itu keren.
0: Itu keren banget.
1: Tapi menurut gue ya, kan ini semua cast X-Men kan baru nih.
0: Iya.
1: Tapi dari dulu cuma ada satu Wolverine, coy.
0: Nah,
1: Hugh Jackman.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Keren ya.
1: Menurut lo kalau ada satu sosok yang bisa gantiin peran Wolverine tuh siapa?
0: Si Henry Cavill.
1: Oh iya, itu pernah ke-spill ya.
0: Ada, iya. Itu mirip banget sumpah.
1: Mirip sih.
0: Cuma tapi lebih buffy aja.
1: Lebih buffy, benar. Iya. Kan Wolverine gak segede itu
0: iya,
1: juga.
0: Iya, betul.
1: Ya kata gue mah, apa kalau bahasa anak gym?
2: Apa ya? Kan ada yang gym.
1: Bukan. Apa sih namanya?
0: Gymnet.
1: Bukan. Apa sih namanya? Defisit kalori.
0: Gue gak tahu tiba-tiba apa sih anak gym.
1: Iya, dia harus defisit kalori.
0: Oh iya, betul. Tapi kita lagi ngebahas nih buat lo semua yang lagi dengerin. Kira-kira apa sesuatu yang belakangan ini lagi diobsesisin sama lo?
1: Yes, kasih tahu kita di WhatsApp 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita, gampang banget, @therockinglife.jkt.
3: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: passion lo kesana.
1: Kalau misalnya lo obses sama kerjaan lo, gue yakin lo sih masih di kantor ya sekarang ya.
0: Iya, gue ya. Itu overpaid, overwork lagi.
1: Mending kalau ada overpaid.
0: Overpaid, enggak ya?
1: Underpaid yang ada mah biasanya.
0: Biasanya kan ada juga di kantor-kantor yang kalau over ini tambahan dapat duit.
1: Itu tuh sekarang kayak cari jodoh, susah.
0: Susah ya?
1: Nemuin kayak gitu.
0: Nemuin, iya, iya, bener. Kita langsung aja WhatsApp aja deh dari Andika.
1: Halo Andika, selamat sore. Gue lagi obses sama masak bang. Belakangan tiap pulang kerja malah lebih seneng buka resep dan eksperimen sendiri tanpa daripada order makanan.
0: Cok, lu kalau misalnya meal prep ada nggak lu?
1: Gue nggak ada meal prep.
0: Oh, lu nggak bikin meal prep ya?
1: Enggak.
0: Oh, biasanya kan kalau orang yang nge-gym meal prep seminggu gitu.
1: Repot kata gue.
0: Repot ya. Mendingan beli.
1: Mendingan lu masak ketika lu lagi pengen gitu. Jadi itunya juga masih fresh gitu. Kan kadang nyokap di rumah masih masak.
0: Oke. Raisa bilang lagi obses sama parfum. Awalnya cuma mau beli satu. Sekarang tiap lewat department store pasti nyiumin parfum satu-satu. Muah, muah, muah,
1: muah. Cipika-cipiki ya.
0: Bukan ke parfumnya kalau satu. Dia bahkan mulai bisa bedain notes yang dulu gak ngerti sama sekali. Maksudnya apa sih?
1: Notes parfum, jadi kayak ingredients-nya.
0: Oh, sumpah?
1: Misalnya apakah dia basicnya woody atau musk gitu atau apa?
0: Iya atau atau ini flowery.
1: Iya.
0: Iya. Gitu. Stone.
1: Hah? Batu. Nyium batu loh. Ponari.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: This is Drokin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes sir. Drive and Jive, balik lagi Echo Santoso, Marco Rande.
0: Sudah hampir jam 7 malam, berarti Drive and Jive-nya harus tutup warung dulu nih sepertinya. Ya. Tapi besok kita masih bertemu ya.
1: Hah, besok masih ketemu? Ya.
0: Ya udah.
1: Iya bercanda.
0: Ya udah ya.
1: Iya bercanda. Buset, serius banget hidup.
0: Udahlah, Rockstars.
1: Iya, besok ketemu lagi kok.
0: Iya. Besok aku siaran dua kali lagi nih.
1: Masa?
0: Pagi sama sore.
1: Capek apa
0: Rafli,
1: capek?
0: Rafli, kalau lu gak jajanin gua makanan ya atau kopi, awas lu.
1: Capek amat, capek. Tenang aja. Kopi. Kopi kok termasuk kopi gak?
0: Termasuk. Built ya? In di drakor-drakor kan.
1: Ayo udah yuk pulang yuk, cok. Capek.
0: Sampai

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home?

0: film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: U-T-R-L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Yuk di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.